0: FM. Zakaria Rushine Ruaku.
1: Oyone moda na muero.
0: Dikiridia Kukena FM. The Morning Kickstart na Rafael Wacheritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Leo ni toka komodaina. Nemo tatu kerebu ya kariaga adhe ini imani.
4: Yes, leo ini kitaru. Baba. Hakiri ya magenda. Kitu maigulera. Maa,